0: Araniñón.
1: Gimana kalau mana kan ada kan marketing yang ada kan gimana mau ngomong gini nih.

0: Tuan ya time 6 o'clock ya melmit pan.
1: Yo orang ini dari kan makan ama tuanje yolong radio.
2: Yo, ka welcome. Tangguh yolong manikai wo awa.

0: kan lagi tahu nak we urip pun nak berani untuk urip tahu lah kam kalau ngapra tahu bela bela wang kan mana jual ngapra mana nak ur makannya tahu kan mak bagger wang ur
1: bagger ngor
0: yo bagger ngor paman tarang ur kayol ngomar cete pengur melingin pengur ramen keringur kalian kongor kanin nang ngonal baik taro eh yo kadua mar mayur ngomara kanin na rich ang or yur manaka nga ni chuloka yo kamar ganga muna wal mak ida clock to na na clock to manaka loka manapi mar ma yo ka loka manaka ka tin maranga matar pangay bak to na
1: yo
0: bak to ka manapi chen goyang ha makmukul, makalka, makulayul. Ya kan meramal kita palingnya. Adin mana bulu kangen itu, kata ulakan nama bulu, kabulu, kabulu. Adin ngai nakun bakman, yindin tarpa, yang kita ke yindin. Kamar abisan ku yang ngau makmukul. Ka, pijan, maybe makmur aku yang ngaram bangga pijan, mana tuan dari ya pijan. Yo, adin ngai nakun third time jangai bak tun darpa bala mana wonder ne pada merit na ka wang kan gamar ti wonder ngurung ho ka wang kan turing ngo yo ka ngai nak kon ngun ngurung ho na mangan yang second na yol ngoi abi kan ngai wa mo koi mo koi mo koi mo koi doan na ka ngai ngun second yol ngo jadi ya ka ngarang ngarang ngarang ita mo man makai ngun ba second yol ngo dan ye mo man ngai second yol ngo dan ka ngai first yol ngo ka ko yang ha yan bi mo koi ngai ko ngopul kangai bil wah tu ana mo ko kangai wa ngabe ten second yol mo wah ngara dol ngara ke bun una ko ndra la kaden mar barko mara gul yo rambang he kamara ku yang ka start bra kit kit mena ko mo level ya yo
1: na ko la bundi ma bundi na ka ba mo la liam
0: liam river ba una kun na ku yang mara ko ni yol mara kan na ngun ni ngat lu ngomala urung ngomala yo lu ngo yan mengaral ko ko yang ngene wala yak ko ki mo ko ko berani parjol mar me yo lu ngomala urung ngomala wonder mara kabar ni
1: berti ko kabar
0: mo ko ko beri beri yak kro
1: itu wei men mak to le dao
0: yo men mak pale nya mala dao med kam ure pindao paman tanja mak ni mangi yo ramang gani pesol dao
1: mangi ana mak
0: mak ni mangi mak pai ngobat ngak
1: mak tau
0: ka nau meri waloi meri Michael Jones meri
1: Michael Jones ngai ateling ara ku
0: ateling ada dia ngan galala
1: ye nang galang
0: mar mayor ngo mar marci nau we mara kajama ni mangi ngo ni konda yol ngo x
1: ni yo mangi ana
0: kapa mara yo yor mara jam maka ngatel ngundi Michael Jones ngundi kawal langguru perupe wende sel dako nako kata gitu rupe stuara waya ngatel ngundi yo kamana jam ngundi dak kol kapa mada angai wang abicen wang ngai ulman cawal pa yol nga wai pilin soal ngarim tebalan calem na arat rupe yang maram nicela yo awalin mana macin wang ngai yol ngo kalau ngai bicara na ngai wawa Michael Jones bilin. Kalau main macam tu.

0: Joo, tämä on vullon aamaa viermaktaa on.
1: Ja minkälainen? Vamana. Alukkana on punnana puhuliva ja näin kujaa. Pää kaana rangilla. Rangilla puhuliva ngattiliva.
2: Joo, ei?
1: Burum. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. I'm going to go to school. Pala ya rob tu nale. Aku kunda wana beli pula lo banyak lalu na. Wang aja kunda brown, banyak kacet. Wang aja ka cek, memang aja. Irungu ni mending special mending beli kunda mending. Yang ana beli ni lelaka, nama aku cimir wang aja kunda. Abi beli rabi kunda. Wapa ni ana beli ni mana angkal beli la kupai orang kupai virik tu nale. Felicity, Miss Ross, you. Miss Ross, take a yako. Pukubriya mirimur teka mri. Wala yana gana gala, wala li, wika nana punungu lali, ka drink nang kapu nanti ka, bala nyana, biskit nana nyana. Wala nana, beri flower kurukta nol, wala ngu. Biri pula pula nyana, wakin ngu. Kurukta nol, pukumai pula nyana, lali ho. Ka drink ko, ka nao kapu. Nyi. Kalau ni lah.
2: Ini
1: nak kau hai. Ini nak bagaimana? Siapa? Mungkin lah. Kau orang nak perlu ngelihat nak kap. Alba perlu kapu orang ni nyale. Enbi, pamat ya. Saya kalau orang itu kau dia cium ngopi aja lah. Panon ni tau. Biar aku tahu. Biar. Apa sekolah? Ngerti minyale ni kau orang ni, kau orang ramai orang ni. Pula teka mereka ngerti ni. Kalau mertunya, umur aku nak pukul macam golong ber. Cita jeli, nana pernah leh. Ipo lah dia cipu ngerti aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau mertunya ni. Kalau mertunya, ngaji. Wah, nak aku nak pukul macam terlebih orang ber.
3: Okay.
1: Nak aku mana aku nak pukul macam ni, nak aku pukul macam terlebih. Bejal. Dia nak ulang. Ayo, Ella nak ulang nama. Kalau ngau di cipar dia. Ella nak ulang nama ni. Kalau dia dah nak tahu kalau punya nama ni. Maaf, kalau dia akan mengubah ni, dia nak berangin pun. Dia akan mengubah ni. Kita ngat tu ayam arti berang. Tu ayam berang kalau ayam berang taruh. Dia mau kurit taruh.
2: Jadi yang berang ni kurang
1: ni. Ni, arti dia mula berang. Berang.
3: Mak, tu mama jodoh lagi kong macam.
1: Walalah yang mulai. Kau biar jodoh mama lah kalau tap tu na. Biar apa ni nama? Anak perlu biar tap tu. Angan ini apa pun kau orang mulai. Repo. Gor yo gor. Enam beri.
3: Yeah.
1: Angan macamnya apa? Ko, nomor ko. Angan macam pesa cara ber. Abang izin kau nak le. Kau angkat anak pun apa? Otot na luanik. Tar. Harun minyak lekap. Orang next dia ke school ngan anak-anak minyak lekap. Ngarap kopi anda pokok mertel tekan kai. pamal ngaro ni bin chulo dar pamal
3: mura tarin ko jo tarin
1: mi wala la ko no ay wan kan jo mi akto nga nyaw ni mi akto e puna no no to ya poco me te pero kala wala poco me te ngaro ni wal kamate bro utto na benara na ngaro ni ngaya wa ko mo da pamal ni bin chulo be mamla tar pun print ko na yak akan na bang ay wan ka ngay nga ha ko wa na na mari una rim seven una rim seven na for multi grade ko na na mari na ay mar ti nga pa ko nga jam ro den dite okay who won begin na ni ka ba am la api jan ang tao ya ka tao nang bujin po ya ni okay ni anar pya nar batao
3: nar batao
1: nar batao
4: yo ran da kan tunji yo radio

Lara, dagan jalan hanya tati yang kuat ka. Mana tak berat apa, Emily, nganyawa.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Yo, selamat datang dah ulakam. Yuri ni yang ni, rakoi apa mereka? Yuri ni muka ni yang malai lenyo. Malai lenyo lain ngam, malai muri guna rakyat. Tinggal wang angul ni dan malai anding lemarikin. Ani dan lenyo ka balarawar gue nangarra. Pai, malai marikin bicara. Malai marikin ko angain bicara kau ni apa mereka rako?
2: Yo, rako.
1: Komel puna muka. Yo. Helpuna nakara walanga yo alanga bicara ya kana ti langa le toma ni makna na ya ka marken ngale ko rako mal tur jal go ala le ni markenan balanya e walu ina kundual ala le ni nya era laro ngal na le ni kan pande le ni makin ngara nguru ngo ka edu lekor marken le ni kan kandar ngol ada bai ngara kan abi cara kan wan wae Jai kira ni ko jai kira ko emal terjal ko, ada dua orang kemarin ni, ni dua lelunga bicara nama, alar kemarin ke lenyokan kurpulorian, kurpulu jual nau ngore orang, lari bambicu orang ya ko, kapal lenyokan marikin yang irajal lah, ngurugarnya lenyokan marikin, main makan dalam kerja, balal lenyunangal naiol ngoi, yuri lenyalang ni mukul merengo. Malakan warakan batar, ay macam ni warakan dinggang al balanya waloi, kui balanya warakan dinggang al macam nangal nyukan baik, lingkar macam ni kan, kan dar mula yewangan, wah tiar ngalinya nawara ul, alam cakur mulder, adut lingkar ni kan, ni nang lingkar ni urjan ngar nalingyo, baik ngalingyo ngata kan nalukan nakapu, kakul terjemang baik ngo, ni nang lingkar, kapi kian jalingyo dar nangal, kai kan naran kulta. Amai macam ni, mana ingat mai bumer na. Amai macam warakan ni bumer, tinggal na orang na. Gur dengai walui balanya nak kundual walu dal. Amai kultang na guna rakan alih jaycay na ngacal na warakan na bijangara. Para lenyu jaycay orang na. Jaycay lenyu marikin kan, kangain dapat eldar na nangal. Lenyu langgal ngadep miringui. Payul meraduan ja. Para kaykan warna ur lenyu langgai. Kung na kung amai bijangara. Jangan ingat lagi yang ada tu dulu ikut orang bicara ngajar aku. Ayuh ninggi kan kan macam orang tu jadi kena orang bicara ngara. Amari kenda burunal lenyo. Nal kira tu madual. Ya kabar ada lenyo dual. Beli kan lenyo kanun nenan. Barah lenyo yulungu. Penyalang barang yulungu bunana. Penyalang barang kena bunan bicara ngara. Ayau. Ayuh macam ingat nan penyalang mukul merengoi. Nawe aku yuar nga. Manda nawe. Aku nyer aku. Mahebek manda, ngatenan malam macam lenyalang. Kamera yang ni burum nak guru pawarakan lenyalang lenyu macam luka nan nyangura, pawarakan guni kui malah tinggalkan waloi. Luka nan lenyu balanin nan nan perwara, unanin nan nan perkan malam macam ngatenan lenyalang. Kamar kong lenyu guni wang angur jamarkin, malam yang nak guna London guna tabla, hati paling nyokan marikin guni. Bar kong ani, yo lenyu guni jai kerakan. Bala lenyo ninana perkan warakan na makin batar nyanguran luka na lenyo makin mananan walnya makin nyalangatinan
3: dual numakanga ma you listening you on radio limburong dual limburong program the policy you on walang ara yakub rambula ka milingin bu milingin be arsen tangar lika jama kabalanya